It's 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, masih ditemani dengan Aurel di sini. Jadi ya Rockstar ya, kalau sudah pagi-pagi gini, kamu tim yang makan pagi atau sarapan gitu ya Rockstar ya, atau mungkin yang agak nantian deh makannya, tapi makannya kalau agak kesiangan itu udah keburu lapar ya Rockstar ya. Makanya di dunia ini diciptakanlah namanya brunch, yang dimana ini makan yang apa ya, jam makan yang cocok banget, nggak terlalu pagi tapi juga nggak terlalu kesiangan gitu ya Rockstar ya. Apalagi nih waktunya brunch itu ya, itu tuh pas banget. Terus kalau dapat pilihan makan yang lengkap, enak dah ya, dan cocok juga nih buat menikmati waktu santai kamu. Jadi pas banget Rockstar buat kamu yang ingin menikmati waktu brunch kamu dengan santapan yang enak, apalagi suka yang Italia-Italia nih, pas banget. Ada Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi. Yes, ada Arancione Brunch yang diadakan pada hari Minggu besok nih, 26 Juli 2026, mulai dari jam 12.30 siang di Prego at the Westin News Resort Nusa Dua Bali. Ya Rockstar, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk di musim panas, yang dimana itu menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya juga penuh dengan kebersamaan. Nah, kita di sini bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus nih oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semi freddo, lalu ada Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi tentunya Rockstar. Gak hanya itu, sambil brunch nanti kita juga bakal ditemani nih oleh live music, ada juga entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi tepat banget nih buat kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday kamu. Nah, semuanya ini kamu bisa dapetin langsung ya Rockstar ya, cukup dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi tunggu apa lagi? Cus langsung ya Rockstar ya, dipersiapkan gitu ya, hari besoknya pas banget, apalagi hari Minggu gitu ya. Untuk info lengkapnya dan reservasi, kamu bisa cek sosial media mereka di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, untuk sosial medianya ada di @pregobali dan juga @westinbali. Nah Rockstar, tapi sebelum lanjut nih, biar weekend kamu makin semangat gitu ya, udah ada request yang masuk nih dari Kak Juni, yang dimana katanya dia tuh bilang, selamat pagi, mau dong request lagunya Black Eyed Peas yang I Got a Feeling dong Kak, biar tambah semangat di pagi hari. Oke, bakal Aurel puterin, dan terima kasih banyak ya Kak Juni ya, karena telah request. Dan buat kamu ya Rockstar ya, pengen lagu favoritnya diputerin, boleh banget langsung DM ya di @therockinlife.bali.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat pagi. Aku ucapkan selamat pagi buat kamu yang baru stick around di 87.8 FM, ditemani oleh Aurel Maharani ya di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Yes Rockstar, boleh dong di-share-share, dikabarin gitu ya, apa sih yang kamu lakukan di pagi hari ini, di hari Sabtu yang cerah, weekend kamu yang dimana akhirnya kamu bisa mendapatkan waktu santai ya Rockstar ya. Apalagi buat kamu yang sudah bekerja 9 to 5, wow, gak apa-apa, kita berikan diri ini penghargaan dengan cara, yes, berparti-parti ria. Jadi Rockstar, buat kamu yang bingung weekendnya mau kemana sih, dihabiskan kemana sih, apalagi kamu tipe orang yang suka banget menghabiskan waktu dengan musik, pemandangan malam yang indah, dan juga ada suara-suara ombak gitu ya Rockstar ya, bisa banget nih kamu masukin ke wishlist kamu, yaitu ada dari Sunday's Beach Club, yang dimana ia mempersembahkan Thunder Moon Beach Party yang diadakan pada hari Minggu 26 Juli mulai dari jam 6:30 PM di Sunday's Beach Club. Nah, di sana akan ada penampilan dari DJ Sabine, ada DJ Fitri, dan juga ada DJ Citra, yang dimana ini juga ada entertainment fire dance dan juga dynamic dancer. Ditambah lagi di sana kamu juga akan bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru pokoknya Rockstar ya. Nah, tiketnya ini hanya Rp300.000 aja dan sudah termasuk satu minuman. Dan kamu bisa juga nih dapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan ya Rockstar ya. Nanti mulai jam 9 malamnya kamu juga bisa ikut mencoba langsung nih late night bets menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama ya Rockstar ya. Langsung aja kamu cari websitenya, yaitu sundaysbeachclub.com. Sekali lagi untuk link websitenya ada dari sundaysbeachclub.com. Nah, dan this event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. Dan Rockstar, sebelum lanjut gitu ya ke lagu selanjutnya, ini pas banget sudah ada yang merequest lagi dan lagi. Ya ampun, orang perasaannya senang banget pada akhirnya banyak yang mulai merequest ya Rockstar ya. Jadi sudah ada dari Kak siapa ini? Coba kita lihat. Nah, dari Kak Ilma Dewi Sartika ya, yang dimana dia mau request dong lagunya Nicki, You Will Be In My Heart. Jadi ditunggu aja ya kakak cantik ya, lagunya bakal aku puterin setelah yang satu ini. Sekali lagi buat kamu yang mau request, biar pagi kamu makin bersemangat, makin berbahagia Rockstar ya, bisa banget langsung mampir ke Instagram therockinlife.bali ya Rockstar ya. Jadi aku tunggu di 87.8 FM.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: dong.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel.

0: kerusakannya?
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, masih bareng dengan Aurel di The Rockin' Life Bali 87.8 FM. Selamat pagi Rockstar. Kalau sudah jam 8 pagi ini, yang menunjukkan apa ya, waktunya sudah mulai agak siang gitu ya Rockstar ya. Ngapain sih Rockstar, boleh dong dikabarin gitu ya, dikasih tahu melalui DM therockinlife.bali ya Rockstar ya. Dan baru saja kita mendengarkan salah satu lagu dari Bernadia dengan judul lagunya yaitu Rabun Jauh, yang dimana ya lagu-lagu yang kayak Bernadia ini bikin kita apa sih, tenang sejenak gitu ya, karena dari pembawaannya, dari vibesnya gitu ya, yang apa ya, bawaannya tenang, kalem, santai gitu. Kalau sudah santai-santai gitu ya Rockstar ya, paling enak kalau sudah pemandangannya yaitu di pinggir pantai, apalagi jamnya itu jam-jam sore menjelang malam ya Rockstar ya, cocok banget buat kamu yang suka menikmati waktu rehat kamu dari hirup pikuk pekerjaan ya. Jadi pas banget ya Rockstar buat kamu yang suka berparti-parti ria, ada dari Rockstar Fish Beach Club yang dimana ia menghadirkan event Into the Scarlet Festival ya, pada hari Minggu nanti 2 Agustus 2026, mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rockstar Fish Beach Club Pantai Pandan.

Jawa. Nah, ini tuh bukan sekedar party di pantai aja ya Rockstar ya, tapi ini tuh menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment, yang dimana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Nah, jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan gitu ya DJ Wegley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk ada pilihan free flow drinksnya mereka. Gak hanya itu, kamu juga bisa nih menikmati foam party, dance performance, dan juga ada water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan yang paling penting ya Rockstar ya, yang paling membahagiakan gitu ya dari event ini acaranya free entry loh. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, buat kamu yang ingin menghabiskan weekend kamu untuk berparty ria di pantai gitu ya, langsung segera cus catat tanggalnya di hari Minggu 2 Agustus 2026. Untuk info lengkapnya kamu bisa cek ya website mereka di roosterfishbeachclub.com, dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, untuk sosial medianya di @roosterfishbeachclub.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

88.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Your star masih temani nih dengan Aurel Maharani sampai jam 10 pagi nanti. Aduh, sudah waktunya tak terasa ya, sebentar lagi loh Rockstar. Jadi buat kamu nih yang lagu favoritnya belum terputarkan, boleh dong untuk di request-request gitu ya bersama Aurel di sini. Tapi Rockstar, buat kamu nih yang masih bingung nanti hari minggunya ingin pergi kemana gitu ya, ingin makan apa gitu, itu bisa banget ya Rockstar ya. Apalagi buat kamu pecinta makanan Italia ya Rockstar ya, bisa banget langsung mampir ke Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka akhirnya menghadirkan Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua. Ya, ini ada event dari Arancione Brunch yang diadakan pada hari Minggu 26 Juli 2026, mulai dari jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Prego Brunch ini terinspirasi ya dari cerahnya warna jeruk di musim panas, yang dimana itu tuh sangat menyegarkan, menyenangkan, dan juga tentunya penuh dengan kebersamaan. Nah, di sana nanti kita bisa menikmati berbagai menu favorit Italia di kurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso ala bolognese, lalu ada pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, ada catch the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi Rockstar. Gak hanya itu, nah sambil brunch nanti kita tuh bakal ditemani oleh live music, ada juga entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi tepat banget ya untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion nih seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, jadi semuanya ini bisa didapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus, dan sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, gak usah bingung, gak usah bimbang, gak usah pusing lagi hari minggunya, weekendnya mau dihabiskan kemana dengan orang tersayang, terkasih, tercinta. Bisa langsung ke The Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali, dan untuk info lengkapnya dan reservasi kamu bisa cek sosial media mereka ya di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi untuk sosial medianya ada di @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar buat kamu yang hari minggunya ingin melakukan, gak melakukan sih, lebih ke ingin apa ya, bersantai-santai ria dengan menikmati musik yang enak, menyenangkan gitu ya rockstar ya, ditemani dengan angin yang segar dan ombak yang indah. Bisa banget untuk kamu main ke Sunday's Beach Club, yang dimana mereka menghadirkan Thunder Moon Beach Party yang diadakan pada hari Minggu 26 Juli mulai dari jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club, yang dimana di sana akan ada penampilan dari DJ Sabine, ada DJ Fitri, dan ada DJ Citra. Nah, dan juga di sana akan menghadirkan entertainment seperti Fire Dancer dan juga Dynamic Dancer. Ditambah lagi, kamu di sana juga bisa ikut fan face painting ya rockstar ya, biar party kamu makin seru. Dan untuk tiketnya ini hanya Rp300.000 aja dan sudah termasuk satu minuman. Di sini kamu juga bisa mendapatkan promonya segera di website mereka ya, yang di mana ada di sundaysbeachclub.com. Dan gak ketinggalan juga, mulai nanti jam 9 malam kamu juga bisa

pengen coba langsung ya untuk late night bites menu mereka spesial dari Sunday's Bridge Club. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi Rockstar, langsung aja klik dan kunjungi websitenya di sundaysbridgeclub.com. Dan sekali lagi untuk websitenya sundaysbridgeclub.com. This event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, buat kamu yang suka banget dengan pemandangan pantai gitu ya, kamu bisa ngelihat sunset sampai malam hari, bisa banget kamu untuk menghadiri

malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Nah, di sini tuh bukan sekedar cuman party di pantai ya Rockstar ya, tapi ini tuh akan menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment, yang dimana kamu juga wajib banget datang untuk ke party yang satu ini. Nah, Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wirgly dan juga DJ Isata, juga ada cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk ada nih pilihan free fall drinksnya. Gak hanya itu Rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party dan performance dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Jadi tunggu apa lagi? Dan kabar gembiranya Rockstar ya, acara ini itu free entry. Waduh, sudah lengkap banget, paket lengkap, pokoknya hiburannya sudah pas gitu ya, suasananya juga sudah apik ya Rockstar ya. Jadi untuk info lengkapnya kamu bisa cek websitenya di roosterfishbeachclub.com, dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi sosial medianya @roosterfishbeachclub.

107.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, waktunya tak terasa ya, telah menunjukkan pukul 10 pagi, yang dimana artinya Aurel sudah harus berpamitan ya dengan kamu. Tapi tenang aja rockstar, buat kamu yang lagu-lagunya belum terputar gitu ya, nanti akan ditemani oleh penyiar kita yang gak kalah energik, gak kalah seru, yang akan menemani weekend kamu ya. Jadi buat kamu yang sedang melakukan aktivitasnya, mau itu bersantai, mungkin kamu sedang berolahraga, bersih-bersih rumah, atau mungkin kamu sedang bekerja dalam perjalanan juga ya rockstar ya. Semangat selalu, semoga selamat sampai tujuan. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kamu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak karena telah menemani dan mendengarkan 87.8 FM. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune, karena lagu-lagu atau playlist yang akan diputarkan di hari ini akan selalu menemani weekend kamu biar lebih happy lagi. Kalau gitu Aurel pamit dulu ya rockstar ya. Dadah, bye-bye, have a rockin' weekend.

Jadi Rewalks dengan Bali. Ya kan sebenarnya di sini Rewalks Star emang biasaan kalau kita udah mulai kerja yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu.

aku yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

dan kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, taruh di tangan, lama-lama tangan kita virus. Nyari hiburan kok segitunya ya. Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Music Plus. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2020. Jadi 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, koktail, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan menghadiri di Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak. Apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabis.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

kalau rockstar ngebuka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh. Kalau saya sukanya lihat vlogger luar negeri jalan-jalan. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki. Apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5

Chef Jean-Yves Laurenghi, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Laurenghi. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch

0: Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

episode dari sore sampai ke malam party ke Sunrise Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam di Sunrise Beach Club. Tentunya akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra, terus ada fire dancers, ada dynamic dancers, dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma 300 ribu rupiah termasuk

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

dilakukan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan gak ketinggalan

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life Bali.
1: Pernah gak sih Rockstar, kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, ditaruh di tangan, lama-lama tangan kita biru? Nyari hiburan kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Fish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, cocktails, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan ngehadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam. Karena malamnya ada pertunjukan kembang api, dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugersen Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugersen Seminyak Bali di @sugersen.bali. Sekali lagi @sugersen.bali.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Hey, Sempurna FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat hari Sabtu, Rockstar. Happy Saturday. Yes, ini adalah weekend, ya kan? Hari libur untuk kita semua yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Ya kan? Tapi kalau misalnya lo masih bekerja di hari Sabtu seperti saya, ya semangat. Namanya juga kita pejuang rupiah, namanya juga ya. Pokoknya di hari Sabtu ini, gue bakal nemenin lo bersama Saskar Abimanyu, the one and only, of course, dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. Kita bakal seru-seruan, nanti bakal banyak banget yang gue bahas. Terus juga gue bakal ngajak lo ngebahas satu topik di jam 1 siang. Dan lo juga bisa request lagu, pokoknya lo bisa curhat, bisa segala macem sama gue di sini. Jadi kalau misalnya lo lagi OTW kemanapun, dimanapun, kapanpun, jam berapapun, hati-hati di jalan. Kalau misalnya lo lagi streaming di rumah, stay happy. Kalau misalnya yang sedih, sini gue bantu lo buat moodnya naik. Kalau misalnya yang moodnya udah naik, sini gue bantu juga untuk bikin moodnya makin naik lagi. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sini di GWHR Good Weekend Happy Rockstar bersama Saskar Abimanyu. Langsung aja kita mulai. Let's go.

From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi,

SM4 FM Rock Your Day with The Rocky Land Bali, where everyone can be a rock star. Ya, yeah. Saatnya ini gue membacakan soal tentang weather forecast ya, atau ramalan cuaca untuk besok di hari Minggu 26 Juli 2026. Tapi tunggu bentar, gue batuk dulu. Oke, sip. Mari kita simak cuaca untuk besok ya kan, 26 Juli 2026 di hari Minggu, Rockstar ya. Yang udah punya rencana Sunday brunch nih mungkin ya, atau surfing, mungkin atau ke beach club, atau sekedar jalan-jalan sore. Ini dia, update cuaca buat besok. Nah, menurut perkiraan dari BMKG, secara umum, wilayah Denpasar dan Badung diperkirakan didominasi dengan cuaca cerah sampai cerah berawan sepanjang harinya. Nah, suhu udara sendiri berkisar di angka 23 sampai 31 derajat. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas ya. Jadi harus sedia jaket atau sedia sunblock gitu. Nah, dengan kelembapan yang masih cukup tinggi sekitar 60 hingga 90%, cuacanya tuh bakal terasa hangat, khas hangat Bali gitu. Buset, bukan oleh-oleh ya. Ya, bukan sekedar oleh-oleh yang khas Bali ya. Cuaca juga khas Bali gitu. Nah, buat Rockstar juga yang berencana main ke kawasan seperti Kuta, Seminyak, Cengyu, Nusa Dua, itu cuacanya relatif bersahabat atau friendly seperti dia dengan orang lain. Aduh, itu dia ya. Tapi kalau kalian mau beraktivitas di laut, ya tetap perhatiin informasi terbaru

dari BMKG karena tingginya gelombang itu di perairan selatan Bali bisa lebih besar dibandingkan di perairan utara gitu. Dan seperti biasa, walaupun perkiraan cuaca menunjukkan cerah banget, cuacanya juga tropis, bisa berubah cukup cepat gitu, harus berhati-hati. Jadi gak ada salahnya kamu tuh tetap bawa topi, sunscreen, dan mungkin payung lipat gitu, seperti turis-turis di Kuta yang berjalan karena ingin memblokir sun rays gitu ya kan. Pokoknya semoga cuacanya besok tuh cerah gitu, cerahnya juga bikin mood kalian ikut cerah dan semangat untuk menjalani hari Minggu.

0: tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's Simple FM, Rock Your Day with the Rock Your Life Bali, where everyone can be a rock star. Dan di sini gue pengen membahas topik yang sedang hot-hot banget ya, yang sedang trending banget, trending topik dari dunia per NBA-an ya, Rockstar ya. Kan soalnya gue tuh anaknya basket banget, gelo. Ada kabar yang lumayan mengejutkan ya, yang gue temui tadi malam setelah pulang kerja. Karena gue terkaget-kaget, Rockstar ya. Jadi sebagai orang yang udah ngikutin NBA lumayan bertahun-tahun, gue tuh beneran tidak expect ya kan, LeBron James. Ya lo tahu kan, lo pasti tahu LeBron James gitu. Kalau misalnya walaupun lo nggak ngikutin basket, tapi lo pasti tahu yang namanya LeBron James. Nah, LeBron James ini dia ke Philadelphia 76ers dari Lakers. Aduh, gue kayak what? Yakin ini are you serious? Itu gue ditanya gitu. Kalau misalnya kalau ditanya sebelum free agency dimulai, gue tuh bakal jawab ada kedua kemungkinan kemarin tuh, Rockstar. Mungkin dia bakal balik lagi ke Cleveland buat nutup kayak cerita yang udah legendaris gitu.

lagi gitu katanya. Jadi duit mah itu kebelakangan aja, yang penting gue juara gitu katanya. Kalau dipikir-pikir, ini tuh emang LeBron banget ya gitu. Selama karirnya dia tuh nggak pernah takut gitu buat bikin keputusan yang bikin satu dunia NBA tuh melongo gitu. The decision ke Miami, terus kemarin juga balik lagi ke Cleveland, terus tiba-tiba

Embiid ya kan, MVP tahun 2023 tuh. Terus Tyrese Halliburton yang gila, roster mereka tuh tiba-tiba kelihatan seperti tim yang benar-benar siap bersaing di timur atau di east gitu. Emang gokil, apalagi star player-nya ini udah ada LeBron, terus tambah lagi Joel Embiid. Gokil sih menurut gua. Tapi apakah ini tuh menurut kalian tuh keputusan yang tepat gitu buat yang penggemar-penggemar NBA ya kan? Kalau jadi kalian jadi LeBron tuh, kalian bakal pilih Sixers atau balik ke Cleveland lagi buat nostalgia, atau mungkin Miami buat one last dance ya? Karena kan satu hal yang pasti gitu, di umur 41 tahun LeBron tuh masih berhasil bikin satu NBA ngomongin dia gitu, dan itu cuma bisa dilakukan oleh seorang king.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Sempadan FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, masih bersama Saskara Bimanyu di sini, dan ini saatnya buat lu untuk request lagu. Ya Rockstar, ya kasih tahu ke gua gitu, apa sih yang pengen lu dengerin gitu di siang hari ini. Nah, pokoknya cara request paling gampang itu lu ke Instagram kita. Lo apa namanya, cek Instagram story kita. Ntar di Instagram story kita itu ada question box yang bisa lo isi dan kasih tahu lagunya apa. Instagram kita itu ada di @rockinglife.bali ya BTW ya. Bisa sekalian di follow, bisa sekalian di komen-komen juga, diceki-ceki Instagram kita. Nah, selain request lagu, gue juga pengen ngajak lo tuh ngebahas satu topik yang bisa dibilang membuat kita tuh sangat-sangat berpikir ya Rockstar, kita membuat kita sangat-sangat introspeksi diri gitu ya. Itu adalah kenapa sih kita lebih baik ke orang lain daripada ke diri sendiri. Itu tuh ya kan. Nah, kayak pernah gak sih kalian punya teman gitu, contoh yang lagi kesusahan, yang lagi gagal, entah lagi gagal interview kerja, gagal ini, pokoknya yang lagi ngedown aja gitu, nilainya jelek atau lagi putus cinta gitu. Biasanya tuh kita langsung bilang kan, kayak gak apa-apa kok, namanya juga proses, besok pasti lebih baik gitu. Tapi lucunya, begitu kita sendiri yang ngalamin hal yang sama, kalimatnya tuh langsung berubah gitu. Entah kenapa Rockstar-nya langsung kayak, aduh gue emang gak bisa, aduh kenapa gue bodoh banget ya, aduh kayak gue kok gagal terus, kayak malah jadi pesimis gitu. Pernah sadar gak sih, kita tuh sering banget jadi orang yang paling lembut buat orang lain, tapi malah jadi hakim yang paling kejam gitu buat diri sendiri gitu. Kayak ini entah kenapa fenomena ini sering banget terjadi Rockstar ya. Kalau sahabat kalian ngomong ke diri sendiri tuh sama persis seperti cara kalian ngomong ke diri sendiri, kira-kira kalian bakal tega gak gitu? Coba sharing gitu pendapat lo ke gua, kenapa sih kita tuh lebih baik ke orang lain daripada ke diri sendiri. Rockstar ya, coba sharing ke kita di WhatsApp 0811 380 7878, atau lo bisa telepon aja di 750205, atau sekali lagi lo bisa DM aja ke Instagram kita di @rockinglife.bali. Sekarang request lagu, gua bakal tungguin Rockstar.

Hey, Simple FM, you're listening to Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya, hey, ada pause sedikit karena saya lupa tiba-tiba Rockstar ya. Aduh, lupa karena kayak dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu, hidup kita tuh penuhnya isi penuh dengan isinya tuh bangun kerja gitu, bangun kerja, bangun kerja, bangun kerja. Ada tidurnya juga sih, bangun kerja tidur, bangun kerja tidur gitu. Meeting lagi, macet lagi, pulang kerja terus diulang-ulang gitu aja Rockstar. Dan rasanya nggak ada tombol buat rehat gitu, hanya ada tombol copy paste gitu. Nah kalau misalnya udah minggu nih, jangan cuma rebahan doang ya Rockstar ya, karena dari hari Senin sampai Sabtu tuh udah digempor minggunya. Kata gue jangan diem-diem aja, karena di Sunday's Beach Club ada Thunder Moon Beach Party di hari Minggu besok tanggal 26 Juli mulai jam 6:30 malam sampai drop pokoknya Rockstar-nya di Sunday Beach Club. Nah, di sini tuh bakal ada penampilan dari DJ Sebin, DJ Fitri dan juga DJ Citra, dan juga ada entertainment fire dancers dan dynamic dancer. Ditambah lagi, kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu tuh makin seru. Nah, tiketnya hanya Rp300.000 aja, udah termasuk satu minuman, dan kamu bisa mendapatkan sekarang juga di sundaysbeachclub.com. Dan juga enggak ketinggalan, mulai jam 9 malam nanti kamu juga bisa mencoba langsung late night bite, menu spesial dari Sunday's Beach Club yang tentunya enak-enak banget, yang bisa nemenin kamu party. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung ambil tiketnya, beli tiketnya di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali. Dan gue mau lanjut ngajak lu membahas tentang kenapa kita lebih baik ke orang lain daripada ke diri sendiri ya Rockstar ya. Nah ternyata gue sempat cari tahu nih Rockstar ya, ternyata tuh ini tuh bukan cuma perasaan kita gitu. Psikolog dari Dr. Kristen Neff yang meneliti tentang self-compassion bilang banyak orang justru memperlakukan dirinya tuh jauh lebih keras dibanding memperlakukan sahabatnya sendiri atau orang lain. Nah menurut konsep self-compassion, kita sering lupa bahwa gagal, kecewa, atau bikin salah itu adalah bagian dari pengalaman semua manusia dan bukan cuma kita. Nah saat kita bisa melihat itu, kita tuh cenderung lebih cepat bangkit daripada terus menghukum diri sendiri harusnya. Nah lucunya, kalau teman kita gagal, kita bilang gak apa-apa. Nah tapi giliran kita gagal, kita malah merasa kenapa cuma gue yang begini, kenapa gue menjadi manusia yang paling sial di dunia gitu. Nah coba pertanyaan gue nih, kenapa sih bisa terjadi itu Rockstar? Kenapa sih kita lebih baik ke orang lain daripada diri sendiri? Coba sharing sama gue, sekalian request juga ya Rockstar ya, di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750205 atau DM @drockinglife.bali. Gue tungguin sekalian request lagu sekarang juga.

0: baby. I'm a fireball.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

listen Brother FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, dan di sini gue pengen berbagi-bagi ya kan, tempat buat lu datengin gitu, yang dimana lu tuh bisa menikmati dan juga melihat secara langsung kolaborasi kuliner ya kan, bersama chef-chef yang paling terbaik pokoknya di Bali ini, di muka bumi ini menurut gue ya, yaitu di Dapur Fakiminski Bali, karena mereka tuh ada Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier di 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Dapur Fakiminski Bali. Nah, di sini tuh Dapur Fakiminski

Hubungi Culinary Concierge Dapur Fakembinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788 atau cek aja sosial medianya di @kempinskibali. Sekali lagi ya, WhatsAppnya di 0811-3880-7788 atau di @kempinskibali ya Rohtaria. Dan gue masih pengen ngajak lo membahas kenapa sih kita bisa lebih baik ke orang lain daripada ke diri kita sendiri, ya kan. Gue jadi kepikiran ya, jangan-jangan yang apa namanya yang bikin kita capek itu bukan karena masalahnya terlalu gede gitu, tapi karena setiap hari kita ngomong kasar gitu ke diri sendiri gitu loh. Aku telat, aku gagal, aku gak sepinter dia gitu. Padahal penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang punya self-compassion itu bukan jadi malas atau gampang menyerah. Justru mereka tuh lebih stabil secara emosional dan lebih berani mencoba lagi setelah gagal, karena mereka tuh gak habis energi untuk terus menyalahkan diri sendiri. Nah itulah, harusnya kan seperti itu ya. Tapi ya, kalau kalian tuh boleh menghapus satu kalimat negatif yang sering kalian ucapkan ke diri sendiri, kalimat apa sih yang bakal kalian buang gitu? Ya kan, aku nggak cukup baik kah? Atau aku selalu gagal kah? Atau aku telat dibanding orang lain kah? Atau apalah itu? Coba gue pengen tanya dong. Dan juga gue pengen nanya ke lu, kenapa sih kita tuh cenderung lebih baik kepada orang lain, kepada diri sendiri? Coba sharing sama gue via WhatsApp 0811, terus 0811, abis apa lagi ya? 0811-3807878 atau di telepon aja di 7502005. Dan jangan lupa ingat mention kita di Instagram di @rockinup.bali. Ini gue lagi nungguin nih buat lo yang lagi pengen request lagu di mana ini. Coba kasih tahu ke gue juga sekalian, lo join topik yang tadi biar gue bisa nge-boost weekend lo, biar weekend lo lebih mantep dan lebih asik. Pokoknya gue tungguin Rockstar sampai gue kelar siaran sekarang juga. Let's go.

SM4 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Again, masih bersama Saskar Abimanyu, dan tadi lumayan oke lah ya obrolan kita ya. Dan ternyata ya, selama ini kita sering banget berpikir kalau mengkritik diri sendiri itu bikin kita berkembang. Padahal menurut banyak penelitian tentang self-compassion, bersikap lebih baik kepada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri, justru membantu kita lebih tangguh menghadapi kegagalan, belajar dari kesalahan, dan berani mencoba lagi gitu. Jadi mungkin mulai hari ini, kalau kalian bikin salah, coba tanya satu pertanyaan sederhana aja. Kalau yang ngalamin ini sahabat gue, apakah yang bakal gue bilang ke dia gitu. Lalu coba ucapkan kalimat itu ke diri kalian sendiri gitu. Karena orang yang paling lama nemenin hidup kalian, yaitu bukan pasangan, bukan teman, tapi diri kalian sendiri gitu, ya kan. Pokoknya don't be so hard to yourself gitu. Be kind to yourself. Kalau misalnya lo bisa baik ke orang lain, kenapa lo gak bisa baik kepada diri lo sendiri gitu. Nah, BTW Rockstar ini adalah baru seseorang yang merequest lagu yang berjudul apa namanya tadi, gue lupa. Nah, Bernadia Laut Yang Tenang katanya. Buset, Laut Yang Tenang. Oke, boleh. Nanti bakal gue mainin di menit ke-20 ya. Udah gue siapin. Namanya gak perlu disebut katanya. Ya udah, aman-aman aja. Buat lo juga Rockstar yang pengen request, masih bisa di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Kalau gak mau ribet, DM aja ke Instagram kita di @rockinglife.bali. Langsung bakal gua mainin seperti doi ini yang baru aja request. Tunggu ya, kamu lagunya di menit 20 ntar. Let's go.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Night Sempurna FM. This is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Itu dia lagu dari requestan teman aku yang tadi baru aja request, ya kan, yang berjudul dengan Laut yang Tenang oleh Bernadia, ya. Lagunya lumayan cukup bikin merenung ya saya mendengar lagu ini, karena saya tidak pernah mendengar lagu ini. Rockstar, gue gak pernah dengar lagu ini, dan gue baru aja dengar lagunya dan agak cukup merenung bareng gitu ya tadi ya. Dan mungkin sekarang waktunya tuh ganti suasana ya dulu kita Rockstar ya. Jangan dulu overthinking gitu kan. Nikmatin aja momen yang ada, momen yang sekarang. Apalagi kalau bisa ditemenin sama sunset, makanan enak, dan orang-orang yang punya passion yang sama soal kuliner kayak di Sugar Sand Seminyak Bali. Karena di sana itu ada Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2 di hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Nah, di sini lo bisa dapetin kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali, dan 4 orang chef terkenal yang berpengalaman di Bali, yaitu ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, terus ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professionals, ada Chef Chris Smith dari Corporate Chef of Red Gunpowder, dan last but not least ada Chef Arif Wicaksono, Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Nah, semua kenikmatan ini bisa didapetin dengan hanya Rp500.000 net aja per orangnya. Itu udah murah banget ya kan, udah affordable banget untuk merasakan makanan-makanan yang luar biasa mewah dan ditemani oleh sunset-sunset yang cantik ya kan. Langsung aja kata gue, lo order dikira gue ojek. Reservasi dan info lengkapnya lo langsung aja cek sosial medianya Sugar Sand Seminyak Bali di Instagram @sugarsand.bali. Sekali lagi, cek aja info lengkapnya di IG mereka di @sugarsand.

It's Imbonan FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada alasan kenapa banyak orang tuh rela berhenti sejenak pas matahari tuh sudah mulai tenggelam atau terbenam. Karena sunset itu tuh bukan akhir dari hari ya, Rosaria. Tetapi sunset itu adalah awal dari malam yang seru, rockstar. Nah, kalau ngomongin soal sunset yang lanjut jadi malam yang seru, ada nih satu event di Pantai Pandawa yang wajib banget kamu tahu, yaitu di Rooster Fish Beach Club. Di sana itu ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Nah, jadi di sini tuh bukan sekedar party di pantai, Rosaria, tapi di sini tuh menggabungkan antara musik dan koktail dan juga entertainment, yang dimana kamu wajib banget datang ke party yang seru ini. Nah, Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Ringley dan juga DJ Isata dan juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinks. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan ada water drum percussion sambil kamu nunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Nah, tentu saja acara ini tuh ya, gue kasih tahu Rockstar, free entry. Nah, info lengkapnya cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, roosterfishbeachclub.com dan juga @roosterfishbeachclub.

Eh, Sempurna FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sama-sama sekarang Bima di sini, dan gue pengen ngomong aja nih, gue pengen ngasih info aja ke lo ya, Rockstar ya. Ada yang bilang nih, makanan Italia itu punya cara sendiri buat bikin orang betah duduk berlama-lama di meja makan, ya kan? Mungkin karena makanannya, mungkin juga karena suasananya yang selalu identik dengan kebersamaan, atau memang ada yang menyediakan pengalaman eksklusif dan hanya di sana aja gitu yang bisa lo nikmati. Pengalaman seperti itu juga lo bisa nikmati di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali, Rosaria, karena di sana itu ada Arancione Brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang. Nah, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh dengan kebersamaan. Nah, kita di sini bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Dan di sini ada juga makanan-makanannya itu mulai dari arancini di riso ala Bolognese, ada pumpkin semifredo, ada Italian style porchetta, ada catch of the day in salt crust, dan ada juga artisan cheese selection, dan masih banyak lainnya lagi. Nggak cuma itu, sambil brunch, lo tuh bakal ditemenin live music, ada entertainment untuk anak juga, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi ini tuh tepat banget untuk kamu berkumpul bersama keluarga, temen, pasangan, dan merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, jadi semuanya itu bisa didapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Nah, info lengkap dan reservasinya lo bisa langsung cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi bisa langsung cek sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

It's Emperor FM, you're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, ada kolaborasi kuliner yang bakal bikin lo mind-blowing si Rockstar ya. Yaitu di Abda Apurva Kempinski Bali, ada Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Abda Apurva Kempinski Bali. Nah, di sini lo wajib datang Rockstar, karena lo bisa hadir dan bertemu sama Chef Andre Rozier, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Milleur Orvé de France Cuisine, yang akan berkolaborasi dengan MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Leranger, dan juga eksklusif chef dari Coral, Jonas Noel, dalam rangkaian spesial Jumat tanggal 31 Juli di

Nah ini again di tanggal 31 sampai 5 ya Rockstar, 31 Juli sampai 5 Agustus harus datang pokoknya Rockstar. Info lengkap dan reservasinya hubungi Culinary Concierge dari Dapur Fakir Minsky Bali di WhatsApp 0811 388 07788, atau cek sosial medianya aja di @kempinskibali. Sekali lagi ya, info lengkap dan reservasinya WhatsApp aja di 0811 388 07788, atau cek aja sosial medianya di @kempinskibali.

kedengarannya sangat sangat menarik kan. Nah makanya kata gue lu datang aja langsung ke Sugar Sand Senayan Bali, karena di sana itu ada Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2 di hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Nah, lo bisa mendapatkan kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali, yaitu ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Smith Beach, ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional, Chef Chris Smith, Corporate Chef of Red Gunpowder, dan ada Chef Arif Wicaksono, Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Nah, semua kenikmatan ini bisa lo dapetin dengan Rp500.000 net per orang aja. Ini udah affordable banget buat lo menikmati makanan-makanan mewah. Jadi kata gue langsung reservasi dan info lengkapnya lo bisa cek di sosial medianya di Sugar Sand Seminyak Bali, di @sugarsand.bali. Sekali lagi di @sugarsand.bali.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

yang sudah stay tune, yang tadi udah request lagu, yang tadi udah join topik, yang udah dengerin sampai jam 4. Pokoknya enjoy the rest of your day, rockstar. Weekend lu dipakai dengan hal-hal yang baik ya. Istirahat, istirahat aja. Tapi kalau misalnya mau cabut, cabut aja ya kan. Thank you so much buat produser saya. Di sini tidak ada produser sih ya, tidak ada saya produser ya, rockstar ya. Pokoknya stay tune dulu, stay tune di sini sampai malam nanti, rockstar ya. Karena di sini ada yang menemani apa namanya, ada operator kita yang sedang last day di sini ya, operator bos.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Ngomongin soal langit ya Roskar ya, setiap warna langit itu seolah-olah punya ceritanya masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal warna langit yang gue beli satu deh, yang orange, rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus Chef Michele Antonucci. Di sini nih ada mulai dari arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semi freddo, ada Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu Rockstar, sambil brunch kita tuh bisa ditemani live music, ada entertainment

gathering dan juga birthday. Nah, semuanya itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, itu udah termasuk minuman non alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi langsung aja research sekarang dan datang. Info lengkapnya lo bisa cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali.

wine bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile-nya ada banyak. Dan Adriana Cucinain Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di Adriana Bali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adriana

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

jalan ke pantai rasanya udah pengen apa ya, udah pengen nyemplung gitu. Tapi sayangnya di dekat tempat kita ada becek-becekan. Jangan, kotor. Mending kamu ke pantai udah dari sore sampai

Dynamic Dancers. Dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, saya ingetin sekali lagi, sundaysbeachclub.com. And this event supported

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Nggak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugersen Seminyak Bali di @sugersen.bali. Sekali lagi @sugersen.bali. Oh.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Jumat sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali. This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

rocking and belly. Ya kan suaranya di sini rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai kuliah sedikit gitu ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. It's

Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

with you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
0: Ah mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: baby, I'm a fireball.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau

0: cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, pagi ini gak perlu lagi bingung mikirin untuk perjalanan jauh ya, atau repot mempersiapkan liburannya Rockstars nih. Karena kalau Rockstars lagi bingung mau escape yang terdekat dan super mudah, itu ada Weekend Getaway, pas banget ya. Ini persembahan dari Area Duta Bali, dari areal Jalan Kartika Plaza Kuta. Nah, ini untuk menikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap. Juga bonus penawaran seru selama menginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kamu udah bisa dapetin yang namanya stay di deluxe room. Ada juga daily breakfast untuk 2 dewasa, 2 anak-anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang. Waduh, ini top banget ya. Dan juga diskon 20% untuk spa treatment. Complimentary Sunday yoga class. Gak sampai situ aja, ada kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di hari Senin dan minimal stay 1 malam. Dan tersedia sampai 30 September 2026 saja. Jadi please reservasi sekarang ya. Itu ada berlakunya. Sekarang itu ada infonya yang mau aku sampaikan, itu adalah sosial medianya dipantengin, jangan sampai kelewatannya, itu @aryaduta.bali. Sekali lagi ya, jangan lupa pantengin sosmednya di @aryaduta.bali.

87.8 FM, rock your day with the rockin' life value where everyone can be rockstars. Rockstars ini yang suka banget makan dan juga menikmati cara dan bagaimana cerita di balik makanan itu ya. Kayaknya ini ada sesuatu yang pas banget deh buat rockstars. Apakah itu ini tempatnya juga apik dan ciamik, yaitu bertempat di Apurva Kempinski Bali yang akan presents Celebration of Culinary Art with Chef Andre Rozier, yang dimana ini akan diadakan dari 3 Juli sampai 5 Agustus 2026. Wow, ini patut dicatat tanggalnya ya. Yang kali ini di Apurva Kempinski itu menghadirkan kolaborasi kuliner bersama dengan Chef Andre Rozier, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Meilleur Ouvrier de France Cuisine, yang akan berkolaborasi juga dengan MOF Cuisine 1996, yaitu Chef Jean-Yves Loranger, juga eksekutif chef dari Coral yaitu Jonas Noel, dalam rangkaian spesial. Ini banyak banget rangkaiannya ya. Mulai dari Jumat 31 Juli itu di Latier by Kirill Kongo, tapas collaboration with Chef Jean-Yves Loranger. Dan juga Minggu di tanggal 2 Agustus itu ada di Pala Restoran, brunch experience dari jam 12 siang. Rabu 5 Agustusnya di Coral Restoran, itu set dinner kolaborasi dengan Chef Jonas Noel. Nah, ini pas banget ya, yang suka makan banget. Just langsung info lengkapnya dan reservasi hubungi Culinary Concrete dari The Apurva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788. Sekali lagi di 0811-3880-7788, atau cek langsung sosial medianya ya di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.